Yang ini baru jaga. Mungkin jangan seram jai. Seram jai. Mungkin makan macam. Makan macam. Mungkin maling boy. Maling boy. Mungkin macam jawablah. Tuli macam jawablah. Jangan jai. Mungkin tak jadi tu. Jadi ada jadi tu. Cuma kamu jadi tu. Aisyah jadi tu. Aisyah jadi tu. Mungkin kami doa tu. Mujur orang jaya kau jor, maka muncai, mujur ilmu muncul dalam jaya, dalam jaya mujur muncul dalam dalam, yasin jaya, mujur mudik yasin jaya, akbar lah yasin jaya, akbar lah yasin jaya, tangguh di yasin jaya, mampir bal muncat yasin jaya, jumpin jumpin jumpin jumpin tangguh tangguh jumpin tangguh bal bal bal. Antikankan perpin sejarahnya mencakap tempat. Mereka mencakap atasnya. Atasnya kemujur menjata. Menyata mujur mahu sarang sampai. Buta lupa kau mahu sarang. Tidak segitu mahu sarang.

Pantamal menjaga. Mawar yang cakup macam bagam tengah ini aku bagi pantamal. Bagi pantamal. Waran deh inwa kijian, ambar jeet abar sarju pakai ledi pakai bayi. Abar ji, mugi mugi abari, di mugi abari, jendek abari, jaga abari, jaga abar jendar. Kamu beginjak, min ginjak, dapu ginjak, mal ginjak, awa ginjak. Amma bikinjat. Ya ke apa apa yang sering kita cakap sama korom. Itu singgar, jeringgar, adamgar, manggar tanpa nato koyoro. Jumlah kayak naik saja, jumlah sendiri.

lambudisi yelgan fama sa boli poj kuma la mena na jab nyaaram ibanya arab ndade hallelujah aram bali muslim ma jigen job ya aram mata jambu jo bisnya

Tapi ama kemarin hari ledem bejo galba macam rezekinya menjai. Dunia lebagian nu baik nggak jala di malik balik malik sen. Ke sub bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratou ndate sen magna way ser gialam jay mojur kantom sergi kantom sergi mojur ndaya marjang agalhadji zambadun jay ajaratou magat nyang nday ma cendar ak awsaaji munday ma cendar geej magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barado ajara tunda te sen na fi saya to nyan amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi

0: Sara. Jambo kumbu wima laki Sara nina namu usiemi fulu. Kalau ni hotel ambil fia sama antal dia agak tinggal bayi ibu mesti tunggu uji ini so ambil jawatan. Kalau ini demi fia yang nama indah hamil di Burja. Wajan tu jangan jangan mau kufari masa. Salamah.
1: Salamah
0: Rasul. Wajan tu jangan jangan mau kusalamah Rasul. Salamah Mahmud Rasul. Wadi na bi 10000 francs yunna di dum. Oye mika ja. Oye samba kumbali. Samba hamat. Ya amaja.

Ahmadu Marian har yalla demba job galarba ma taxe sek ñeme ñay ñu yalla bëgge nañu baye ndata yalla di malik fal malik sen bayu mi dekk suuf bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gi aram jay mojur kantom ser gi mojur munday marjang agalhadji zambadun jay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket al sat bu ben wacul barak daw ajaratu ndate sen nabi saya to nyan amadu marian ser garam jay mojur kantom ser gi

Kita kira lah, kurun mereka yang ada malam malam pun dapat langsung pasang.